Mupatani mayoi bulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka mtiti unyawa ni hinati uya wala natenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni woma la unguari haifralda ikinako unyawa woma la witungo cha usentina woma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.